0: Achen roj na paiti gya menti an mehnat kida.
1: Iya.
0: Enteng men acha ando am to ne men anya 2 sal pe jomia. Baki an do ama to jindagi bhar re paiti chino de me an mitte ko.
1: Iya.
0: Ente sari te sari aya to 2 sal an paiti gna baki anya ado na do hon gana family sapin ko a. Matlab an dang paiti ten gya.
1: Paiti ten gya
0: kachi. Ha paiti ten
1: gya. Ndar acha mo ko e to ken me acha nam ta.
0: Iya ka kin ta do matlab ka ko e to kin bani te ente na turning gna 1 sal. Enta Surya Center re?
1: Iya iya.
0: Ente ayare teng jankari ko nyedili da?
1: Cimin poisa to training lagi da lagawa jana.
0: Iya anu juga air samaya to kom no ge taiken te do. Kari em kilken kaji. 450 no ni mat ko la no ni mat ko te do ka designing ko ye kina nin huring huring chi ke to kan ana ayare teng eto bale te do.
1: Iya.
0: Ente inako nyeto bale te janam do hanja agling. I complete kerete dukan tu ling kulau kita.
1: Kulau kita kaki.
0: Ayah rete di dia tu kini kulau unda entah ni banyak. Yeah. Ah dia nak dar tu tu, uak kula baikin nak dar tu tu.
1: Iya.
0: Chanam tu kan iji kena chanam.
1: Acha mendo nen iya silai itu kira sebagai itu party kau bawa he. Endo misino kita kering itu bawa kaki.
0: Kering itu pada, oh na pernah punji ek bargain pasal ya.
1: Si min lihat gunung aturang.
0: Nah tu ayah tu insomai tu nama tapi kena mesin ko, piko mesin ko. 6,500 kote.
1: Iya.
0: Ondo na ado 8,000 no ko bitaya na.
1: Iya iya.
0: 8,000 ko bitaya na ondo nen silai mesin ko do en kilken mane. Ti na 5,500 kote no ba. Baki mesin punjing pasau ke to en ria.
1: Na chicken chicken mesin kering rate iki.
0: Usa company.
1: Usa company kote. Aja.
0: Mesin ko na ado ni mino tanto to en adhar te.
1: Iya.
0: En baki purana adhan lagi do usa company ke baniye
1: endo man medo do silai mesin keringe to bawa
0: iya medo tiko mesin
1: tiko mesin bari mesin keringe to bawa
0: iya bari endo cana pe suwe-suwe ten bada wadi yo jan ka jibana
1: endo nalam jure kiya te 2000 20000 taka jama undi kiya re do murki ko ka bhai ba ye chakat janate ina go poisa jama kiya do mesin kering deyo kachi
0: kering dayo ina do lana apa nak apa agar sahaja baca ke pe yang rendah rendah mungkin yang gaya rasa mana agar ni na ini nalar tan rendah dar sedo mana on
1: oh kau dah kau nalar maju riba kata murki kosa kum kau kering dia
0: iya ina kau kau rasa orang
1: doa ina tu punji tu kaya mian kaci
0: kaya mian doa aina ina kau tu kain rasa oto do ayer te aina apa nak mi di kebar tak esuri kaya kesukunya agit tak kriya sapna kau nyuruh ya hon kuar life kau nyuruh kanya andilan ro anya anjing marang lente do
1: iya
0: en uring kuat itu kaman ando uring kuat itu kaman jalan karo ko padao kamente
1: ando am sungil itu kita cie ando mudim kuat itu kau sampai nama etoket kau
0: anjing etoket kau uring kuat itu kau
1: sampai nak kau
0: itu ya kau nak kau ni kaget telar masro nari kaget dukan kau kelat ada
1: dukan kelat ada
0: iya
1: acha sampai nak
0: iya sampai gule walau
1: jangan coba kau kaman itu
0: iya sampai sedo anjing itu lah pasti neta sampai apan agar men kajir yo ko mane chi mendo war agar jana padit na taina jarur ko to ege
1: ko to ege iya iya endo the mosing re chimin lika jacket ko ban chilai
0: ana ado hon adhar to do bariya piege sika wa en rio lalige apana adhar to
1: ndo mido jacket che blau jer do chimin paisa do
0: aling do na ado hat do sum ro do 200 rupi ling diye
1: idi kachi
0: iya
1: ndo salwar short do
0: 220 rupi
1: acha endo ina ban bai te
0: iya
1: ina tendo china china ko ban bai te
0: ko yon ko jitna ko sutina ina sabina in bai
1: bai kachi
0: iya salwar short bai na
1: iya
0: patiala bai na chudidar bai na mane baloch ko sabin bai wa samij ko petticoat ko lekya ko iten ko jitna ko sutina sabin ko ahon ko on eto leda 20 din tak ka mane turning kina en adhar te do
1: iya
0: en kilken kaji badre do kuyahon ku ado esu thoda sa katin no ando kon kuatani huju kuiten ko ta ado khakko bharosa ya
1: iya iya
0: ina mente an uru krachi chalo kuyahon ku age mente ya
1: na chimin hon ko damna ko ben
0: ali
1: iya
0: ali ndoni andi kinti a 4 sal ho bai na 4 sal ke baad ne sal inang ene ek tu hon minai
1: kuyon
0: kuam na kuam
1: enda apna jiban judi ka kor korwan en dukan ko ne ka chalo ya mente
0: Esu rasa wa esu anya paiti rasa wa anya tu pure amna latna mani ya.
1: Ingat mani.
0: Aja. Iya. Esu mani ya. Ondo en nika mani ya. Jal karu apa dingan tana. Ondo kape paiti rada ondo muskil ya mendo wa karca tu dah dunia tak celah wa. Ondo mendo wa paiti te mane poisa taka kari ko ayar ta sapna ka pure wa mani ya.
1: Mendo abena hatu itu cimin todar dengan dukan tu mana.
0: Nenta aling ing eh hatu itu karib
1: 5 ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ
0: 5 ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱵᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱱᱮᱛᱮ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱯᱮᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱫᱮᱜᱩ ᱫᱮᱠᱚ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮ ᱵᱟᱹᱱ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱵᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
0: ᱠᱟᱜᱮ ᱱᱟᱭᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ ᱛᱤᱧ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱭ ᱠᱤᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱹᱧ ᱨᱮ ᱚᱣᱟᱜ ᱨᱮᱱᱤ ᱞᱮᱞ ᱠᱤᱫᱤᱧ ᱮ ᱱᱤᱢᱤᱱᱮ ᱢᱮᱱᱟᱛᱤᱭᱟ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ ᱛᱮ ᱚᱣᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱠᱮᱛᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱢᱟᱫᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱵᱩᱠ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱠᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱱ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱞᱮᱫᱟ ᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱦᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱥᱠᱩᱴᱤ ᱛᱮ
1: ᱥᱠᱩᱴᱤ ᱛᱮ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱯᱮ ᱯᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱱ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ ᱠᱟᱪᱤ
0: ᱦᱟᱸ ᱤᱭᱟ ᱡᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞᱤᱧ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱮᱫᱟ
1: ᱤᱭᱟ ᱤᱭᱟ
0: ᱟᱭᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱᱟ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱟᱢ ᱵᱩᱲᱤ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱛᱮᱱ ᱛᱮᱫᱚ ᱡᱟᱱᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱞᱤᱧ